0: Ya, kado. Marakanya kak, kado ter mar pompan matar lagi di period ngara community pirim. Lagi matar kan ya di period kak, kado kak matar ngalara mata pompan kutkut. Kado mana matar pompan kutkut lagi di period tahun kak, lagi lirwe mana kak bangga pun takuran. Lagi tamal mana ini ngurupan namnya, mana ingit kit maini para nudol panam. Ninyi, dari kado ninyi kak, lagi nirul kamanare akut gimana. Gini pin safe no ninye dari kado ninye lagi arah mata di piri yang ini no kun lagi mana kata nat no panyu walau lagi nir ka lagi di piri yang no kun ka tu nuji ngar klinik ka ini lagi ka free wa
1: FNR sponsor.

0: Ya, kado. Maraganya ka kadoter mar pompan matar lagi di period ngara community pirim lagi matar kan di period ya ka kado ka matar ngan lara mata pompan kutkut kado mana matar pompan kutkut lagi di period tahun ka lagi lirwe mana ka bangun pun takuran lagi ta malvana iding urban namnya iwan ngit kit mangini para nudol panam ninyi dari kado ninyi ka lagi nir ka manare kut gime gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi haramatar di period kan nyino kun lagi mana katanat no panyu walau lagi nir ka lagi di period anakun ka tu ninyi ngar klinik kan nyi lagi ka free wa
1: FNR sponsor.